Son of Ecuador. Kami Villata Karangi. Kausanchi. Kami Kausaita Mirikungi. Kami Kausaita Karangi.